0: korupsi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisyah dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, repopulated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
4: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga lah. Untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
7: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget. Khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
10: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, Mas Artif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
9: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
11: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
9: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
9: Kini Armand Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari Pro3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya tuh bisa kembali temani Anda di akhir pekan ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
1: RRI Langgur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, anggota Koramil 150302 Elat melaksanakan kegiatan Jumat bersih bersama masyarakat Ohoi White, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil 150302 Elat, Kapten Infantri Nirwan Boyratan. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang diikuti oleh personil Koramil 150302 Elat dan masyarakat di Ohoi White. Apel tersebut menjadi bagian dari koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan gotong royong guna menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta mempererat kebersamaan antara anggota Koramil dan masyarakat. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan aksi pembersihan lingkungan serta renovasi gereja jemaat GPM Elim Ohoi White. Anggota Koramil bersama para warga bahu-membahu melaksanakan berbagai pekerjaan secara gotong royong sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam mendukung fasilitas umum dan tempat ibadah di wilayah tersebut.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Menjaga inflasi selain berhemat akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Saudara pendengar, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Benhur Watubun menegaskan pentingnya menjaga soliditas dan kerjasama antar pengurus partai untuk menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya dalam musyawarah gabungan 3 pengurus anak cabang di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis 1 Oktober kemarin yang dihadiri jajaran pengurus PAC dan kader setempat. Benhur menyampaikan apresiasi atas terpilihnya kembali pimpinan PAC di sejumlah wilayah di Kecamatan Huamual, Huamual Belakang dan Kecamatan Seram Barat, Maluku Tengah. Ia berharap para pengurus yang baru dapat terus bersinergi bahu-membahu serta memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat ranting dan anak ranting. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya dukungan penuh partai terhadap figur potensial yang diusung dalam kontestasi politik mendatang, termasuk mengamankan dukungan bagi kader internal partai sebagai calon kepala daerah di Maluku. Menurutnya, pencapaian target eksekutif maupun legislatif hanya bisa diraih melalui kerja keras, koordinasi yang intensif, serta komunikasi yang solid di semua tingkatan struktur partai.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Anda masih tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengawasan dinilai penting menyusul aktivasi 480 dapur SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur pada Jumat 2 Oktober 2026. Sudaryono bahkan meminta bupati dan wali kota melakukan inspeksi mendadak ke dapur SPPG pada dini hari, sekitar pukul 02.00 hingga 03.00 waktu setempat. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan dapur, kebersihan, kedisiplinan petugas, hingga higienitas makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Selain pengawasan langsung, BGN meminta setiap dapur SPPG dilengkapi kamera CCTV yang terhubung dengan kantor pusat BGN di Jakarta. Sistem tersebut ditujukan untuk membantu pemantauan proses kerja dapur sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan petugas terhadap prosedur operasional. Setiap SPPG juga diwajibkan memenuhi standar sertifikasi laik higienis sanitasi atau SLHS. Standar tersebut mencakup pemeriksaan bahan baku, kebersihan penjamah makanan, penggunaan alat pelindung diri serta pembersihan dan disinfeksi peralatan maupun area produksi. Pengawasan dilakukan sejak bahan makanan diterima hingga proses produksi dan distribusi. Penjamah makanan juga diwajibkan mengikuti pelatihan sanitasi serta menerapkan prosedur kebersihan untuk menekan risiko kontaminasi bakteri, kimia, fisik maupun kontaminan lainnya.
1: RRI Langkur.

0: balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, sebanyak 75 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela oleh masyarakat kepada Pangdam 15 Patimura, Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto pada Jumat 2 Oktober kemarin. Penyerahan tersebut berlangsung di wilayah jajaran Korem 152 Babula, Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, 15 pucuk merupakan senjata standar dan 60 pucuk lainnya merupakan senjata rakitan. Di samping itu, sejumlah jenis senjata standar turut diserahkan, diantaranya 1 pucuk FNC, 1 SMR, 2 pistol FN, 2 pistol FOC tahun 1771, 3 revolver, serta sejumlah jenis senjata lainnya. Selain senjata api, masyarakat juga menyerahkan 1.111 butir amunisi campuran kaliber 5,56 mm, 1 buah granat tangan turut diserahkan dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar persenjataan tersebut diketahui merupakan peninggalan konflik sosial 1999-2000 dan sebagian lainnya disebut merupakan senjata organik warisan keluarga yang masuk dari Filipina.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Saudara pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Benhur Watubun menegaskan pentingnya pemerataan alokasi pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI senilai 174 miliar rupiah. Dana tersebut diminta agar tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan dirasakan secara adil oleh seluruh kabupaten kota di Maluku. Pernyataan itu disampaikan Benhur usai memimpin rapat Badan Anggaran DPRD Maluku bersama tim anggaran.

Anggaran pemerintah daerah dalam agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah rancangan APBD perubahan 2026. Rapat maraton tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku pada Senin 28 September kemarin. Ditekankan urgensi penyelesaian pembahasan APBD perubahan 2026 harus digenjot mengingat batas waktu krusial yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri jatuh pada 30 September. Seluruh pihak dituntut bekerja cepat namun tetap cermat.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi masih bersama Anda di temani rekan Petu Sailolin dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Ya, kami akan terus temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga ada informasi-informasi aktual yang akan kami bagi untuk Anda saudara. Namun saat ini pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami khususkan kurang lebih 60 menit ke depan Anda bakal mendengarkan lagu dari berbagai daerah di tanah air dalam Welban Banan edisi akhir pekan ini.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Welwan Banan untuk edisi hari ini. Dan saudara, selanjutnya kami perbaharui informasi Anda melalui dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentu untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Wisal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama terus para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada Putra

0: Angkatan dari kecil kalau kasarnya sekarang kita udah bisa bertanding semua sudah cukup. Hari ini masih ada satu hari melakukan apa persiapan bersama kalau di sini ya semoga hasil yang terbaik buat kita semua.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
2: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
3: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
4: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang apa namanya tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda baru saja mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3, dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Saya Tobi dan rekan Peti masih terus bersama Anda di teman rekan-rekan di pemancar Desa Fun.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Langgur pendengar, menyapa Anda untuk edisi siar hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Divi Kapusu bersama rekan operator di meja putar pendengar, ada rekan Tetu Sailolin. Kami bersama ada pendengar hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, selamat siang ya untuk Anda yang tengah menikmati kebersamaan kita hingga saat ini. Kembali kita hadir lewat sajian lagu-lagu dangdut, pro dangdut pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami sudah hadirkan teman-teman pilihan, dan tentunya bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Caca Handika sementara mengalun di ruang dengar Anda pendengar. Spesial untuk Anda berturut-turut ada Cita-Cita Atas Sakitnya Tuh Di Sini dan Delia Paramita Berdua-Dua.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Pro Dangdut bersama Anda pendengar untuk edisi siang hari ini, dan tak terasa sudah di penghujung acara. Kami akhiri untuk Anda pendengar. Selanjutnya musik dan informasi menemani Anda, Sidibi dan juga rekan Fitu Sailolin hadir lewat pilihan lagu-lagu untuk menghibur Anda pendengar hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Orang yang memiliki keterampilan pendidikan akan cenderung lebih kompetitif di pasar tenaga kerja, dan akibatnya akan memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami kemiskinan. Individu yang memiliki lebih banyak pendidikan, keterampilan, dan pelatihan biasanya lebih kompetitif dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi peluang individu untuk mengalami kemiskinan. Selain mampu mempersiapkan diri secara finansial ketika terjadi guncangan ekonomi, salah satunya menyisihkan sejumlah pendapatan setiap bulan untuk menghasilkan beberapa tingkat keamanan ekonomi jika diperlukan. Oleh karena itu, ya, kita harus punya strategi individu untuk bisa mencegah dan juga mengatasi kemiskinan.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur Pendengar, sajian musik dan informasi, dan kembali perbaharui informasi untuk Anda pendengar. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Direktorat Jenderal Pajak DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Semula kebijakan itu baru akan diterapkan 1 November 2026, tapi dipercepat mulai 1 Oktober 2026. Hal ini disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam media briefing di Bogor, Jawa Barat, Kamis 1 Oktober 2026. Untuk itu pendengar, DJP telah menunjuk 4 loka pasar untuk melakukan pengutan tersebut, yaitu Blibli, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. 4 loka pasar itu dianggap sudah siap baik secara sistem maupun administrasi menurut Bimo. Bimo Wijayanto, keputusan untuk mempercepat implementasi ini tidak mengubah substansi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Ia juga menegaskan kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang, tetapi hanya mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada dengan melibatkan loka pasar. Kebijakan ini pendengar tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil, yakni wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Lebih lanjut, Bimo mengatakan PPh pasal 22 yang telah dipungut melalui loka pasar dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan. Artinya sudah menjadi bagian dari pelunasan PPh final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan

Radio Republik Indonesia Langkur masih menemani Anda pendengar sejen musik dan informasi. Kami cukupkan dan kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar sajian lagu-lagu sekami spesial untuk menemani adik-adik sekami hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

Angger dan Anda pendengar setia dari dimanapun Anda berada, bersama kita pendengar lewat saja musik rohani. Satu jam bersama kita pendengar, semoga memberi kekuatan, menghibur, dan pastinya Anda juga tetap setia bersama kami di 103,6 MHz pendengar. Kembali kami ajak Anda pendengar untuk sama-sama kami hadir lewat sajian musik-musik pilihan, musik dan informasi hingga jelang dikumandangkan di pukul 18 ya. Kembali hadirkan sajian lagu-lagu Islami dan juga pendengar Anda jangan lewatkan di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami akan hadir seperti biasa lewat penyampaian warta berita daerah. Selamat sore dan selamat menikmati waktu berharga Anda, menikmati akhir pekan yang menyenangkan pastinya bersama keluarga dan pastinya orang-orang yang ada di sekeliling Anda yang turut merasakan kebahagiaan bersama Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Terlanjur.
1: Radio Republik Indonesia Langgar bersama Anda pendengar sajian musik dan informasi terupdate untuk Anda. Kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Rumah Sakit Pratama Elat Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi standar sebagai rumah sakit tipe D, baik dari sisi peralatan kesehatan maupun sumber daya manusia SDM. Pemerintah daerah kini berupaya memperkuat pelayanan melalui dukungan dokter spesialis dan penambahan tenaga kesehatan permanen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muksin Rahayaan kepada rri.co.id Sabtu 3 Oktober 2026 mengatakan ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit tersebut telah didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Saat ini rumah sakit tersebut juga telah memiliki 4 dokter untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Muksin menjelaskan, Rumah Sakit Pratama Elat saat ini telah menjadi salah satu fasilitas rujukan bagi masyarakat di wilayah KI Besar. Namun pendengar, sebagian tenaga kesehatan yang bertugas masih berasal dari pemindahan atau penugasan tenaga dari puskesmas, sehingga diperlukan penataan SDM untuk menjamin keberlanjutan pelayanan. Ia juga menambahkan pemerintah daerah juga berencana membuka kembali pendaftaran formasi aparatur sipil negara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Penanganan tenaga kesehatan tetap dan berkualitas diharapkan dapat memperkuat kapasitas Rumah Sakit Pratama Elat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut pendengar sekaligus menjadi bagian dari peningkatan akses layanan kesehatan khususnya bagi warga di wilayah KI Besar.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun anda berada, kami cukupkan sajian lagu-lagu islami dan pengajian ke ruang dengar anda pendengar saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPPR RI Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Radio Republik Indonesia Langgur bersama Anda pendengar, dan untuk sajian lagu-lagu hiburan kami akhiri untuk menemani Anda. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi langkah strategis guna mewujudkan potensi kelautan yang lestari dan berkelanjutan. Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan untuk mengembangkan pangan lokal menjadi produk olahan yang lebih beragam dan bernilai tambah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kalmaskosu dan Sami Oherat, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Saudara, pengamanan konser Amal Gereja Betania Jemaat Tuap Ngufar di Stadion Marian Lenggur dimatangkan menjelang pelaksanaan malam ini. Panitia telah berkoordinasi dengan Polres Maluku Tenggara untuk memastikan keamanan penonton, peserta, dan panitia selama kegiatan berlangsung. Ketua Panitia Konser Amal Luther Chaky Rahayaan kepada tim RRI Sabtu siang mengatakan, koordinasi dilakukan bersama Wakapolres dan Kepala Satuan Intelkam Polres Maluku Tenggara. Selain mengajukan izin keramaian, panitia juga meminta dukungan pengamanan agar acara berjalan tertib dan aman.
1: Jadi yang pertama keamanan tentunya menjadi tanggung jawab kita semua, baik peserta, penonton maupun panitia, tetapi juga dari pihak kepolisian sesuai dengan surat masuk dari panitia untuk permohonan izin keramaian maupun permohonan pengamanan. Ya tentunya kita berharap semua aman dan sekaligus kita kasih imbauan juga supaya kiranya semua menjaga keamanan. Kami mengimbau kepada seluruh peserta nanti bahwa khususnya umat Kristiani itu akan melaksanakan perjumpaan kudus di keesokan harinya, ada di jam 5 maupun jam 9 pagi di jemaat-jemaat masing-masing. Jadi tentunya kita bereforia, tetapi juga kita harus menjaga keamanan ketertiban dalam hal ini untuk saudara kita yang beragama Protestan melaksanakan perjumpaan kudus di keesokan harinya.
0: Luther menjelaskan pengamanan akan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan berdasarkan permohonan yang telah disampaikan panitia kepada kepolisian. Ia berharap seluruh pihak dapat berperan aktif menjaga ketertiban selama konser berlangsung. Konser Amal Gereja Betania Jemaat Tuap Ngufar dijadwalkan mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Timur di Stadion Marien Langgur. Panitia menghimbau penonton untuk menjaga ketertiban hingga acara selesai, mengingat umat Kristiani akan melaksanakan ibadah pada Minggu pagi. Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi beberapa waktu lalu kepada RRI mengatakan kegiatan sosialisasi Payment for Ecosystem Services PES dapat menciptakan iklim pariwisata yang memberikan manfaat dari sisi ekonomi. Menurutnya, penerapan konsep tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata.
2: Dari sisi ekonominya dapat para pelaku bisa mendapatkan manfaat langsung, membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, dari sisi lingkungan misalnya tetap terjaga, karena PES ini konsen pada wilayah kawasan pesisir, ya karena kita ini masuk di kawasan konservasi dan pesisir, dan tentunya dari sisi sosial budaya mereka menyiapkan secara baik. Ini dilakukan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka hasil rujukan untuk rekomendasi ini bisa digunakan pemerintah daerah sebagai portofolio dalam pengembangan pariwisata secara lokal, secara kabupaten, regional, dan itu menjadi bekal bagi kita.
0: Di sisi lain, Tofi menilai penerapan PES dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan destinasi tidak hanya berpotensi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata. Tofi menambahkan hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut dapat menjadi salah satu portofolio bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan pariwisata. Portofolio tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan pariwisata secara lokal maupun regional dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kelestarian lingkungan. Saudara, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi langkah strategis guna mewujudkan potensi kelautan yang lestari dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut dikemukakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Ming Che Wawo, dan Ilmu Kelautan Kamulangi menyikapi program konservasi yang perlu digalakkan di setiap ohoi untuk menjaga keasrian dan ketahanan pesisir yang menjadi sumber kehidupan seluruh rakyat, misalkan hutan mangrove, padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan jenis spesies ikan maupun biota laut yang bergantung pada ekologi maritim, sehingga harus dijaga dari generasi ke generasi. Olehnya itu salah satu pagelaran wisata global, dalam hal ini Festival Pesona Metike yang dilaksanakan tiap tahun sebagai metode unggulan menjaga kekhasana daerah yang wajib mempertahankan sumber daya hayati perairan.
3: Konservasi ini sebenarnya kan salah satu upaya untuk membuat perairan itu berkelanjutan. Kita melakukan wisata itu kan tergantung apa yang ada di tempat wisata. Apakah ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang, ada ikan, ada biota apa, ada pasir putih, sumber daya apa yang kita yang ada di tempat wisata itu kita perlu lihat supaya sumber daya itu dijaga berkelanjutan. Seperti misalnya Metike, itu kan satu kegiatan wisata. Nah, kawasan itu tetap walaupun jalan wisata tapi tetap harus dilindungi. Artinya jangan ada yang melakukan kegiatan yang mengotori perairan.
0: Wowo juga menjelaskan metode konservasi tidak dititik beratkan pada pelarangan eksploitasi komoditas perikanan, namun menjadi solusi terbaik demi menjaga ketahanan spesies kelautan untuk berkembang biak dalam jumlah besar, meminimalisir kepunahan sebuah spesies kelautan, dan hal ini membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat guna menjaga kekayaan maritim dari masa ke masa terhadap kelangsungan hidup anak cucu di masa mendatang. Saudara, Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan untuk mengembangkan pangan lokal menjadi produk olahan yang lebih beragam dan bernilai tambah. Pengembangan ini mencakup modifikasi produk pangan termasuk olahan ikan dengan memanfaatkan bahan lokal seperti kelor. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Ambon, Tamran Ismail, saat pelatihan UMKM di Aula Kantor Bupati pekan lalu mengatakan, pengembangan sentra pangan berbasis komoditas lokal menjadi bagian dari upaya mendorong produk daerah agar memiliki nilai tambah. Konsep tersebut dilakukan dengan mengolah bahan pangan lokal menjadi berbagai produk yang lebih menarik dan memiliki nilai gizi.
4: Empal, ya nanti baksonya nanti mungkin bisa divariasi lagi, selain daging nanti mungkin bisa ditambah. Kalau ada kelor silakan nanti bubuk kelor dicampur sehingga nanti seratnya dapat dari kelor, ya seperti itu. Nanti modifikasi, ikan segar saja tidak cukup supaya anak-anak bisa memiliki minat, ya silakan dibuat variasi. Varian-varian itu tadi ya, bakso, pas bakso ikan saja, nanti bakso kelor, apa segala macam, dan silakan dimodifikasi untuk meningkatkan nilai gizi dari produk tersebut.
0: Menurut Tamran, salah satu bentuk diversifikasi dapat diterapkan pada produk olahan ikan. Bakso ikan misalnya dapat dimodifikasi dengan penambahan kelor untuk meningkatkan kandungan serat sekaligus menghasilkan varian produk baru. Diversifikasi ini bertujuan agar bahan pangan lokal tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau olahan sederhana. Pengembangan berbagai varian juga dapat meningkatkan minat konsumsi, khususnya bagi anak-anak, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Tamran menambahkan, pengembangan pangan lokal dilakukan dengan menyesuaikan potensi masing-masing wilayah. Produk yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki nilai tambah dan peluang untuk dikembangkan sebagai produk usaha. Saudara, Rumah Sakit Pratama Elat Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi standar sebagai rumah sakit tipe D, baik dari sisi peralatan kesehatan maupun sumber daya manusia. Pemerintah daerah kini berupaya memperkuat pelayanan melalui dukungan dokter spesialis dan penambahan tenaga kesehatan permanen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, kepada RRI Sabtu siang mengatakan, ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit tersebut telah didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini rumah sakit tersebut juga telah memiliki 4 dokter untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Meski telah memenuhi standar dasar, penguatan pelayanan spesialistik menjadi salah satu kebutuhan yang akan ditindaklanjuti. Dinas Kesehatan berencana mengatur kunjungan dokter spesialis ke Rumah Sakit Pratama Elat, baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan pelayanan.
5: dalam konteks standarisasi Rumah Sakit Pratama Elat itu sudah memenuhi baik alat kesehatan dan SDM-nya sebagai Rumah Sakit Pratama TPD. Sesuai standar sudah, alatnya itu juga dibantu melalui APBN, tenaga kesehatannya itu dokter itu 4. Memang yang perlu kita bantu, dukung adalah bagaimana pelayanan spesialistik itu ada di sana. Nanti kita akan atur tidak menetap dokter spesialisnya, tapi mungkin dalam satu bulan itu atau satu minggu ada kunjungan dari dokter spesialis ke Rumah Sakit Pratama Elat.
0: Muksin menjelaskan, Rumah Sakit Pratama Elat saat ini telah menjadi salah satu fasilitas rujukan bagi masyarakat di wilayah Kei Besar. Namun sebagian tenaga kesehatan yang bertugas masih berasal dari pemindahan atau penugasan tenaga dari puskesmas, sehingga diperlukan penataan SDM untuk menjamin keberlanjutan pelayanan. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berencana membuka kembali pendaftaran formasi aparatur sipil negara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Penambahan tenaga kesehatan tetap dan berkualifikasi diharapkan dapat memperkuat kapasitas Rumah Sakit Pratama Elat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga di wilayah Kei Besar. Saudara Kepala KUPP Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual Hamdi Abdu beberapa waktu lalu kepada RRI mengatakan pihaknya menargetkan pelaksanaan studi lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL pada awal 2027. Studi tersebut menjadi salah satu tahapan yang dipersiapkan untuk mendukung rencana perbaikan struktur dan fasilitas Pelabuhan Tual agar dapat dikembangkan menjadi pelabuhan multi-purpose. Hamdi Abdu menjelaskan, pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan pelayanan Pelabuhan Tual sehingga mampu mendukung berbagai aktivitas pelabuhanan. Menurutnya, pelaksanaan AMDAL diperlukan untuk memastikan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Namun ia mengakui, pelaksanaan rencana tersebut masih dapat menghadapi kendala, terutama terkait efisiensi. Jika pada 2027 masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, ia berharap proses pengembangan tersebut paling lambat dapat direalisasikan dan diselesaikan pada 2028. Saudara, tantangan perkembangan teknologi yang mengglobal, SMP Karel Satsitubun Langgun tetap mengaplikasikan kurikulum merdeka dan digitalisasi pendidikan. Kepala SMP Karel Satsitubun Langgun, Mariana Akbar, mengungkapkan, guna menciptakan kualitas sumber daya manusia di daerah ini, bidang pendidikan menjadi indikator penunjang peradaban bangsa, bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi kewajiban seluruh pihak dalam memajukan pendidikan. Selain itu, dalam pembelajaran, kurikulum yang digunakan saat ini yakni kurikulum Merdeka Belajar, sejalan arahan kementerian terkait yang berlangsung di SMP Karel Satsitubun Langgur, dan dinilai peningkatan kualitas SDM terus ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya.
6: Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka dan tentunya itu tetap dijalankan. Untuk kurikulum Merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat.
0: Akbar menilai ketersediaan guru cukup memadai, yakni 24 orang, diantaranya 6 guru honorer, guru P3K sebanyak 3 orang, dan dari 24 guru, tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi, perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu, menyangkut penerapan kurikulum di semester baru, ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa, maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, infrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai hari Jumat di satu pekan sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, setelah menjuarai Liga Futsal Nusantara Regional Maluku pada bulan September 2026, tim Riyadat FC akan melanjutkan kiprahnya di turnamen sama untuk tingkat nasional. Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif Eva pagi ini, Pro 1 RRI Langkur, Jumat kemarin, menghadirkan pemain, pelatih, serta pembina Riyadat FC Kota Tual yang juga Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Tual serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Anggraini Rahanar. Pelatih Riyadat FC Hamsa Japkenyaan Yanan pada dialog tersebut mengaku bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih anak-anak asuhnya. Dikatakan sejumlah kendala yang dialami pihaknya hingga nyaris tak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang berlangsung di Kota Nablea, Kabupaten Pulau Buru beberapa waktu lalu menjadi catatan tersendiri. Pelatih yang akrab dengan sapaan Jaken mengatakan sejumlah kegagalan yang dialami tim futsal Kota Tual beberapa tahun sebelumnya memberi semangat baginya bersama para pemain Riyadat FC untuk mengukur nama harum bumi meren di turnamen Liga Futsal Nusantara 2026. Tercatat di Popmal tahun 2022, tim futsal Kota Tual yang bermaterikan pemain-pemain yang terakomodir dalam Riyadat FC hanya meraih medali perunggu, sementara Kancil FKB yang mewakili Kota Tual di Liga Futsal Nusantara tahun 2023 juga gagal meraih tempat terhormat hingga capaian runner-up di tahun 2025.
7: Tim-tim yang hari ini juara sudah mulai diikut sertakan dari usia-usia muda. Kemarin kami di Popmal 2022, Popmal Maluku keempat, kita Kota Tual yang waktu itu ikut ya anak-anak ini yang sekarang juara, kita dapatnya perunggu. Kemudian berikut lagi ada dari Kancil FKB, anak-anak ini juga ikut, gagal juga. Kemudian terakhir kita ikut 2025, saya dampingi terus mereka, gagal juga kita sebagai runner-up waktu itu. Tentu kita tidak mau mengulangi lagi tangisan-tangisan yang sudah keluar.
0: Jaken berharap semangatnya bersama para pemain dan official Riyadat FC untuk mengukir prestasi lebih baik di Jakarta pada pertengahan Oktober 2026 mendapatkan dukungan dari semua komponen di Bumi Maren. Sebagai pelatih, dirinya terus memaksimalkan persiapan berupa latihan intensif serta penempaan mental dan karakter para pemain agar benar-benar memadai saat tampil di tingkat nasional nanti. Pelatih Riyadat FC juga menyampaikan terima kasih kepada wali kota dan wakil wali kota Tual bersama jajarannya yang begitu antusias memberikan dukungan dan perhatian kepada Riyadat FC. Kebanggaan dan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Kota Tual dan Kepulauan K, baik yang berada di Nuhu Ewap maupun Rantau, atas dukungannya sehingga tim futsal Riyadat sanggup memboyong piala Liga Futsal Nusantara Regional ke-6 ke Kota Tual sebagai yang pertama kalinya dibawa keluar Pulau Ambon setelah 5 kali penyelenggaraan. Piala tersebut diboyong oleh tim-tim futsal Ambon Manisi. Saudara, Kolese Yosudarso Dobo Kabupaten Kepulauan Aru menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga pendidik sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui penguatan komunikasi, kebersamaan, dan kesadaran terhadap kondisi mental pendidikan. Kami ulangi, terhadap kondisi mental pendidik serta peserta didik. Laporan Bosco Korizen.
8: Kolese Yosudarso Dobo menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga kependidikan di Aula Cendrawasi, Jalan Alimur Topo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8.35 waktu Indonesia Timur diikuti para guru dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD hingga SMA di lingkungan Kolese Yosudarso Dobo. Direktur Kolese Yosudarsodowo RD Roland Ignatius Renwarin dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Makassar dan melibatkan perwakilan dari tiga keuskupan, yakni Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, dan Keuskupan Makassar. Menurutnya, hasil kegiatan di Makassar kemudian disosialisasikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di Kolese Yosudarsodowo agar dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ia menilai kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Erde Roland menjelaskan keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik tetapi juga kondisi mental para pendidik dan peserta didik. Erde Roland mengibaratkan para guru sebagai mutiara yang masih terpendam dan memiliki tugas untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik.
9: Kita Yayasan Kolese mengupayakan untuk setiap guru kita, baik guru maupun tenaga pendidik, untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi berbenah diri, berproses lagi supaya kita mampu menampilkan yang terbaik. Karena kita semua yang dipanggil, kita mutiara-mutiara yang masih terpendam, yang kita mau serahkan mutiara itu kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita.
8: Ia mengajak seluruh guru mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh keterbukaan. Menurutnya, kebersamaan komunikasi dan kemampuan untuk saling menghargai merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental tersebut dapat membantu para guru semakin mengenal diri, membangun komunikasi yang baik, serta mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan.
9: Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita fokus kegiatan ini. Kegiatan ini tidak menguras Bapak Ibu punya tenaga sampai 1x24 jam. Bapak Ibu, kita semua yang ikut di Makassar itu juga dengan perjuangan. Ada yang sakit sampai masuk rumah sakit, sampai tinggal, tidak berangkat, pulang. Tapi mau buat bagaimana? Kita mau supaya kolese kita tetap maju. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setelah 1 bulan kegiatan ini, yang buat sosialisasi pertama adalah Kolese Yosudarso di Keuskupan Amboina ini.
8: RD Roland juga mengingatkan para guru agar tidak melihat rekan kerja sebagai saingan, melainkan sebagai teman dan saudara yang bersama-sama menjalankan tugas pendidikan. Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Direktur Tobias Talangembun serta para guru Yosudarsodowo diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, doa yang dibawakan Frater Gio Renwarin, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Kolese Yosudarsodowo, pemaparan materi pelatihan kesehatan mental serta aktivitas kelompok yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan komunikasi antar peserta. Dari Dobo Kepulauan Aru, Pusko Korisien melaporkan.
0: Saudara, penyemprotan terhadap nyamuk demam berdarah, denggi, dan malaria dilakukan 2 kali untuk perlindungan 1 tahun. Salah satu tenaga dokter pada Medical Prakarsa, Novianter Siahaya, mengakui jika 2 kali penyemprotan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi mereka yang bermukim di area sekitar yang terindikasi. Itu berarti pembasmian atau proteksi dengan cara penyemprotan insektisida anti nyamuk lebih efektif, bahkan maksimal jika dibandingkan pembasmian dengan sistem pengasapan atau fogging yang hanya mampu memberi perlindungan seharian. Karena itu penyemprotan yang dilakukan di 4 desa terdampak diharapkan dapat terhindar dari gejala demam berdarah denggi maupun penyakit malaria yang saat ini sedang mengancam daerah Kepulauan Tanimbar.
10: Itu campuran untuk 10 rumah. Jadi kalau mungkin cuma 2 rumah, kami pencampuran kami hitung lagi. Dia punya campurannya nanti.
0: Sebelumnya telah dilakukan sekali penyemprotan di 3 desa dan 1 kelurahan yang terindikasi. Dan penyemprotan berikutnya akan dilakukan lagi setelah melewati masa waktu 6 bulan ke depan. Penyemprotan terhadap malaria dan demam berdarah ini baru untuk yang pertama kalinya dilakukan, tidak hanya di Kepulauan Tanimbar tetapi di Provinsi Maluku secara keseluruhan. Saudara lansia, ibu hamil dan menyusui, anak serta kaum disabilitas perlu diprioritas dalam rangka penyelamatan dari bahaya bencana. Salah satu staf pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Samulaki, Reti, mengatakan penyelamatan terhadap kelompok sebagaimana disebutkan perlu mendapat perhatian serius saat gejala terjadinya gempa bumi dan tsunami sebelum menyelamatkan diri sendiri. Untuk memudahkan proses penyelamatan, pemerintah desa maupun tim penanggulangan bencana hendaknya didaftarkan sehingga saat terjadi bencana, pihak-pihak berkepentingan dengan mudah dapat melakukan penyelamatan. Khusus kaum disabilitas perlu dilatih secara khusus cara menghindari gempa bumi dan tsunami saat terjadi. Hal ini penting untuk disampaikan, mengingat tidak semua kaum disabilitas butuh pertolongan, namun sebagian diantaranya lebih mengandalkan kemampuannya dalam penyelamatan dirinya.

Menurut Reti, banyak langkah dan tindakan penyelamatan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, petugas terkait maupun diri sendiri. Tinggal saja berbagai kebijakan itu dapat diterapkan dengan baik sehingga proses evakuasi benar-benar dapat dilakukan maksimal. Saudara, Forum Gerakan Save Hutan Yandena bersama perwakilan masyarakat adat dari 6 desa di Kecamatan Wartambrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendatangi Lokpon atau area penampungan kayu PT Karya Jaya Berdikari KJB di Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kamis baru-baru ini. Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yandena Simon Lolonlun dalam keterangannya mengatakan kedatangan 6 desa adat Kecamatan Wartambrian bersama tim untuk menyerahkan dokumen penolakan terhadap aktivitas PT KJB sekaligus melaksanakan sweri atau wampi adat terhadap sejumlah kayu yang berdasarkan keterangan yang diterima forum dari perwakilan perusahaan disebut berasal dari wilayah hutan petuanan masyarakat adat Wartambrian. 6 desa adat Kecamatan Wartambrian menyampaikan pernyataan penolakan aktivitas PT KKB di hutan Yandena adalah Desa Ruidas, Ruibab, Sangliat Dol, Atubuldol, Atubulda, dan Tumbur sebagai tindak lanjut dari aksi masyarakat adat pada 28 September 2026 di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penyerahan dokumen diterima oleh Sumarto, salah satu karyawan PT KJB yang mengaku bertugas sebagai superior pohon, sementara pimpinan perusahaan tidak berada di lokasi saat penyerahan dilakukan. Berdasarkan informasi yang diterima forum, manajemen Kemp Fitra Yuda sedang berada di Somlaki, sedangkan direktur PT KJB berada di luar daerah. Saudara, Lokpon atau area penampungan kayu PT Karya Jaya Berdikari KJB di Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat ini melakukan peninjauan langsung oleh Forum Gerakan Save Hutan Yandena bersama perwakilan masyarakat adat dari 6 desa baru-baru ini. Tidak hanya melakukan sweri wampe, tetapi dalam kesempatan itu juga forum melakukan pengamatan terhadap kayu-kayu yang ditumpuk di area penampungan. Koordinator Divisi Data Forum, Edmond Serin, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah batang kayu yang berdasarkan pengukuran awal memiliki diameter di bawah 50 cm. Menurutnya ada beberapa batang pohon yang diukur dan diameternya di bawah 50. Pihaknya menduga perlu diperiksa lebih lanjut dan dokumentasi berupa video dan gambar juga sudah diambil. Dengan demikian forum menegaskan temuan tersebut belum dijadikan sebagai kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Dengan temuan di lokasi, maka data dan dokumentasi yang diperoleh akan terlebih dahulu dikaji bersama tim hukum dan dibandingkan dengan dokumen serta ketentuan peraturan yang berlaku sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 4 Oktober 2026 yang dihimpun RRI. Pada Sabtu sore, berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arangin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 74 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin utara menuju selatan dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah.
Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat beresiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi langkah strategis guna mewujudkan potensi kelautan yang lestari dan berkelanjutan. Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan untuk mengembangkan pangan lokal menjadi produk olahan yang lebih beragam dan bernilai tambah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kelmaskosu dan suami Oherat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Obat dan Megahertz Pro 1 RRI Langgur menemani Anda pendengar. Ada Jamal Mirdad dengan nasi hangat melengkapi kebersamaan kita di malam spesial ya, malam minggu kita habiskan bersama dengan keluarga tercinta, waktu yang berkualitas ini. Iya, dan kami akan tetap menjadi partner Anda sepanjang malam ini. Saya Wati, Bung Sami, kru yang bertugas di Pemancar Fun. Edisi akhir pekan Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Dan nanti pada jam 8 kami akan menemani dengan sajian kidung-kidung rohani seperti biasa. Nanti jam 9 kami akan perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita, dan setelahnya kami akan ajak Anda bergabung dengan program 4 RRI Ambon. Kita akan ikuti sajian obrolan budaya. Musik dan informasi menuntaskan kebersamaan kita pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih kami sajikan sajian lagu-lagu hiburan. Kalau tadi ada Jamal Mirdad, kali ini saya pilihkan Cintai Diriku, persembahan khusus untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami dari Tika Kristianti.

Setia Radio Republik Indonesia Langgur, dimanapun Anda berada. Beberapa sajian lagu-lagu pop Indonesia The Massive dengan Melody melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, kami cukupkan untuk basudara sajian lagu-lagu pop Indonesia, dan kurang lebih 60 menit ke depan nanti kami akan hadir dengan rangkaian kidung-kidung rohani untuk basudara umat Kristiani di manapun Anda berada. Selamat malam, shalom, dan selamat mendengarkan sajian kami Pro 1 RRI Langgur.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Iya, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz, juga masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sudah kami persembahkan untuk Anda, umat Kristiani dimanapun berada, lagu-lagu rohani pilihan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, saatnya kami mengajak Anda, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita Sentral malam hari ini. Dari Studio Pro 1 Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: kami dinas perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asaling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulai Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudra jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Ya, di Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Tigru, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
21: Itu pas siapa? Pak Seskap.
22: Oh. Pak Seskap.
23: Apa katanya, Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Fandi RRI Pratiga Tusmudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin. Betulan kita dapat gambarnya Andong,
3: dapat jatah Andong.
0: Iya.
21: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
0: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
3: butuh kesabaran.
0: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
3: Digoreskan
0: di ini di kain.
21: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
21: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
21: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
21: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: mungkin segitu dulu Kak Teh. Nanti kalau ada lupa-lupa kita masuk lalu jalur WA.
1: Oke, okay, deh, siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, dadah. Iya, Kak Fabio di Suli segabung ya. Satu lagi pendengar yang sudah gabung di malam hari ini, Mata Warna Perampas, selamat malam, halo.
2: Selamat malam, Mata Warna Perampas, Kak Ika yang cantik.
1: Selamat malam, orang mana nih?
2: Rai dulu.
1: Orang Puncak berarti?
2: Benar sekali.
1: Mister Gaso, kabar bagaimana tuh?
2: Kabar baik, Kak Ika.
1: Siap, info cuaca di Puncak Tuni dulu.
2: Aduh, cuaca kabut. Tapi tidak bisa hujan, panas terus.
1: Itu lah, semoga 1-2 hari ini hujan juga, Kak.
2: Seng, ampun saya dapat hujan, habis tahun baru hujan.
1: Oh. Ini kayaknya sejadi deh, apa deh, hujan lah
2: kamu. Ya, ini jauh panas.
1: Oh, jauh panas. Berarti jauh panas di Puncak Tuni, ya?
2: Iya, kalau dewa hujan di Kota Namlea.
1: Boleh.
2: Mister Gaso. Dia dengar dia ketawa nih.
1: Semoga habis ini gabung, ya?
2: Iya.
1: Mister Gaso, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
2: Mau request lagunya apa? Jurang kiri kanan bere-bere juga.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam yang pertama untuk yang baru lewat. Coba baca ada cek masuk di nomor itu. Fabio bersama Pak Marcel. Selamat malam, berduanya di Suli. Ibu Wika di Wonosobo. Tuan Nano-Nano di Manado. Bung Krespati di NTT. Mas Yono di Gemba. Beka bisa gila. Kakak Rere di Paseng. Caca Ayu di Masohi. Bunda Popi di Skip. Adik Inta di Karpan. Linda di Lorong Gandria Poka. Eva Talake. Eva Wiaong juga. Syarif Hidayat, selamat malam. Pak Junaidi di Kece. Bung Bidin di Pantengah. Eva di Wai, selamat malam. Adik Enca di Bendas, selamat malam juga. Tetanggaku Bung Tony, kalau lagi monik gabung. Keluarga Bapak Set Alvos di Tuni. Bapak Monangkota juga di Tuni, selamat malam. Siap lagi. Ya, untuk seluruh Mata Warna, komunitas Mata Warna Perampak yang Mister Gaso tidak bisa sebut namanya satu persatu, salam kompak. Semoga kalau lagi monik bisa bergabung. Spesial untuk Kakak Ica lagi bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Itu aja Kakak Ica, terima kasih.
1: Terima kasih, dadong. Iya, satu requestan di WhatsApp juga sudah gabung ya. Katong bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Ini dari orang biasa, Kakak Indah. Selamat malam Kakak, mau request lagu boleh dengan judul Parcuma dari Mita Talhatu dan Freshly Nikyulu. Salam-salam aja untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Parcuma yang versi Mita Talhatu featuring ya Freshly Nikyulu. Siap mengudara. Oke, ini ada beberapa lagi ya yang sudah gabung di WhatsApp, tapi tahan dulu ya. Ini kita baca yang dari bawah, yang masuknya lebih dulu ya. Tapi nanti setelah ini juga Beta bacakan lagi requestan-requestan yang sudah masuk. Oke, okay? Untuk mendengar, Katung putarkan dulu ya. Katung dengarkan bersama 3 lagu ini. Nanti setelah ini Beta balik lagi pastinya untuk bukakan sisi request lagi. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91.1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, tiga lagu requestan dari pendengar di malam hari ini sudah berlalu, dan kita sudah buka line telepon. Yang mau bergabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Sampai lupa kalau malam ini malam minggu ya. Ini kakak Stevi sudah gabung di WhatsApp. Selamat malam kakak, request lagu dong dari Freshly Nicky Yulu, Angin, tolong sampaikan salamku. Makasih kakak. Danke kakak Stevi, lagunya Siap Mengudara. Ada lagi yang sudah gabung di line telepon. Matawana Perempuan, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam Kak Ita cantik.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Bunda Marni.
0: Halo Bunda, selamat mendengar suara.
1: Iya.
0: Kabar bagaimana tuh?
1: Baik-baik, saya. Lalu kakak mau kawar bagaimana?
0: Alhamdulillah, baik Bunda. Ya, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Tulus dari hati. Tulus dari hati dari Freshly Nicky Yulu.
0: Tulus Adi. Dari hati?
1: Ya.
0: Freshly Nicky Yulu. Siap mengudara, mau salam-salam dulu boleh?
1: Ya, salam buat kakak Ita yang cantik. Selamat bertugas dan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Lalu beta salam buat beta pun anak perempuan, Yane Naumuri dan Noni Naumuri. Beta pun anak mantu di muka Bu Onget. Selamat malam, Tuhan berkati jam begadang lain tidur jua. Lalu buat pagi di Suri dan di tengah-tengah. Bawa siapa ini?

0: Tuni Tulai.
1: Mr. Gasot.
0: Mr. Gasot, Bob Tommy, itu nih si siapa yang di kali tiga tuh? Mama siapa tuh lah sudah perlu nama lah. Lalu kalian di Paso Tengah, Kalinda di rumah tiga, Beta Bisa Gila, Samong Selamat Malam. Kakak gitu apa dan kelak kakak.
1: Siap, danki. Requestannya menyusul, dadung. Iya. Satu requestan juga sudah gabung ya dari Bunda Marni. Yang lagunya juga siap mengudara. Untuk pendengar yang lain yang mau bergabung masih boleh pastinya, yang mau bisa langsung di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung, Mata Warna Perompak, selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam, Mata Warna Perompak, Ambon.
1: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
2: Ini dengan Opa Juan Redo.
1: Opa Juan?
2: Iya, Opa Juan Redo.
1: Di mana
2: di
1: tuh?
2: Di Maumere Flores, NTT.
1: Di NTT, halo, Opa Juan, salam kenal dengan Ita di studio.
2: Iya, ya, salam kenal juga.
1: Iya.
2: Selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan memberkati.
1: Amin, amin, amin, amin. Opa Juan mau request lagu apa? Silakan.
2: Saya mau request lagu Jaga Cinta Katong 2.
1: Jaga Cinta Katong 2 dari siapa tuh?
2: Dari Ali Arnold.
1: Dari Ali siapa, maaf?
2: Ali Arnold.
1: Ali Arnold.
2: Iya, ya.
1: Iya. Mau salam-salam dulu boleh, silakan Opa Juan.
2: Iya. Salam-salam buat Bunda Marni, salam kenal. Selamat malam, Tuhan memberkati. Salam, salam juga buat Kak Fabio, V di Kupang. Terima kasih, selamat malam. Abang Deden, Bung Steph, Bang Dewa, Bang Fabio, Main, Putra Malam, Bang Stevi di Hati Besar, Bung Yan di Wai, Bunda Linda di Lorgang, Ibu Wika di Wonosobo, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bang Ewin di Wai, Ibu Rere, Bung Nasrung di Palu, Nona Sira di Wai, Nona Nano-Nano di Manado, Ibu Fira di Wai, dengan ucapan selamat malam, bergabung siapa-siapa juga dengan kita di Maumere Flores NTT. Halo?
1: Iya, lanjut Pak, silakan.
2: Terima kasih kembali.
1: Sudah salam-salamnya?
2: Iya, ya sudah, salam-salamnya sudah. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Opa Juan. Lagunya siap mengudara, danke.
2: Danke.
1: Iya, tiga requestan di malam hari ini sudah bergabung ya dari Kakak Stevi dengan requestannya Angin Tolong Sampaikan Salamku dari Freshly Nikiulu. Kemudian disusul itu ada requestannya Bunda Marni dengan Tulus Dari Hati, masih dari Freshly Nikiulu. Dan tadi yang baru lewat ada Opa Juan dari NTT ya dengan lagunya Jaga Cinta Katong 2 yang siap juga untuk mengudara. Nah pendengar, nanti setelah ini Beta Bale pastinya untuk pendengar dong yang sudah stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu di sesi request kedua ini. Nanti yang belum kesampaian, belum kebagian ya, nanti akan Beta bukakan lagi sesi request nanti setelah ini pastinya, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, ada yang sudah gabung nih. Oke, ini orang di WhatsApp. Halo, Matawana Promo, selamat malam. Halo. Iya, sih ada suaranya ya. Halo. Oke, karena belum terhubung, kita angkat dulu yang sudah gabung di line telepon. Halo, Matawana Promo, selamat malam.
1: Matawana Promo, selamat malam.
0: Halo, dengan Abang Deden kata?
1: Matawana Promo, selamat malam.
0: Selamat malam, orang tengah-tengah.
1: Iya, selamat malam, Adita.
0: Selamat malam, Abang Deden. Kabar bagaimana tuh?
1: Kabar baik, kabar baik tuh, Adita bagaimana lagi?
0: Kabar baik, alhamdulillah, sehat.
1: Ya, baru ketemu Adita malam ini nih.
0: Betul.
1: Abang berapa hari tuh mau masuk, tapi orang Manggurebe banyak lah, ikut monitor lah.
0: Oke deh, yang penting malam ini sudah gabung nih.
1: Iya, sesi keberapa nih?
0: Ini sesi ketiga.
1: Oh, sesi ketiga ya, baru buka radio monitor, baru pulang dari ada Matawana hajatan nih, orang mau nikah toh.
0: Iya.
1: Dong punya di sini, dong bilang dong Matawana par dong pun, kalau di sini air panas, kalau di Lati itu Batati.
0: Betul, Batati kumpul uang ya.
1: Iya, di sini dong bilang air panas. Dong apa? Dong bilang di sini taruh tanaman begitu. Bahasa-bahasa ketumbilan dong, taruh senaman.
0: Siap. Abang Deden malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Request apa? Bisa request ini nih, Henry Noe pun lagu Sukiroto itu.
0: Kalau itu seng bisa, Bang Deden. Mohon maaf ya, udah dilarang sama MD.
1: Ayo, bisa dilarang ya?
0: Iya, boleh. Judul lain?
1: Oh, kalau begitu, kalau tukang aja seng boy, seng bisa.
0: Iya, itu kan lagunya yang sama itu, toh, Bang Deden toh?
1: Tukang ojek yang apa? Siapa? Yosi rumah lesil ke itu sendiri sah.
0: Tukang ojek bentar ya, Bang Deden, minta cek lagunya dulu. Dari Yosi rumah lesil kah?
1: Iya.
0: Oh iya, ini boleh.
1: Oke. Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Siapa yang semasa ini? Berarti enam orang ya.
0: Iya betul. Abang Leder orang ketujuh.
1: Salam pertama buat yang sementara tugas. Selamat bertugas, selamat bermalam minggu. Juga buat pendengar-pendengar yang sudah masuk, selamat malam, selamat bermalam minggu. Om Bio di Suli, Bapak Pak Marcel, Buyang dengan istrinya Caca Pira. Kevin, selamat malam. Bang Cesen juga selamat malam. Kemarin di Paso Transit, Kak Rere di Paso Tengah. Bung Stepi, selamat malam. Om Gasok di Puncak Tuni bareng Om Tony juga selamat malam. Mamain di Kayu Tiga juga selamat malam. Eta di Bentak, Kance di Tanah Tinggi, Kaya di Utmeja, Mama Pupi di Skip, ada pada Waihau, selamat malam saya Inka di Karpan, Fi di Kupan, selamat malam, juga buat Bung Kris juga selamat malam, Bawika di Wonosobo juga, Opa ya di Momere juga selamat malam, Bunda Natalia juga selamat malam, selamat bermalam minggu. Nona Nano Nano juga selamat malam. Bunda El, Bunda Jingga, terus Nona Pika juga selamat malam. Om Dewa Dinamaya juga selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Pak Ayu Dimasuhi, Mbak Fina di Kebun Jeruk juga selamat malam. Tuhan selalu memberkati juga. Selin dari di Rumah Tiga, Om Edi Macimu di Gudang 51, selamat malam. Pokoknya semua pendengar komunitas Matawana Perobat di alamatnya masing-masing, tanpa terkecuali di malam hari ini, selamat malam minggu. Buat teman-teman Matawana Perobat di alamatnya masing-masing, mungkin Deden tidak bisa sebut namanya satu persatu, salam kompak, biar lewat Perobat di malam hari ini. Begitu juga Adisa, selamat bertugas, makasih.
0: Selamat. Terima kasih, Bang Deden, lagunya menyusul. Iya, ada lagi yang sudah bergabung nih di WhatsApp ya. Aku angkat dulu. Halo, Matawana Prama, selamat malam. Halo. Iya, ini mic-nya. Halo, Matawana Perampas, selamat malam. Iya, ini kayaknya line telepon di WhatsApp kayaknya lagi bermasalah ya. Boleh nanti diketik aja requestannya, mohon maaf ya. Iya, line telepon sudah kembali kita buka, pendengar, karena line telepon yang di WhatsApp bermasalah ya, lagi error. Jadi mungkin nanti boleh telepon di line telepon biasa saja. Ini ada lagi yang sudah bergabung, Matawana Perampas, selamat malam, halo.
2: Matawana Perampas, selamat malam, Kak Ita.
0: Selamat malam, halo. Dengan siapa, di mana?
2: Makin di Kayu Tiga.
0: Dengan siapa, maaf?
2: Main di Kayu Tiga, Kak Ita.
0: Halo Main, salam kenal.
2: Main mesti jangnya sampai salah sebut nama kayak tadi malam lah, Kak Ita. Kak Ita.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Kak Ita, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
2: Selalu dilindungi oleh yang Maha Kuasa, Kak
0: amin,
2: Ita.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya. Mau request lagu apa malam ini, silahkan.
2: Main mau minta lagu Nyong Papua jo, Kak Ita, dari Nita.
0: Suka Nyong Papua ya judulnya.
2: Barang dolo-dolo kan semua nih ramun Papua jo, Kak Ita. Jadi sembah lupa Papua kan bagaimana, Kak Ita?
0: Suka Nyong Papua, siap mengudara. Main mau salam-salam boleh.
2: Kak Ita, main mau salam for Pak siapa tuh, Pak Juan kah?
0: Iya, oh Pak Juan.
2: Pak Juan, oh dari NTT ya.
0: Iya.
2: Malam Pak Juan, makasih atas salamnya. Terus Abang Deden yang baru lewat tuh, malam Abang Deden. Kak Ita, Abang Dewa semasuk.
0: Abang Dewa belum gabung nih dari tadi di WhatsApp, belum. Telepon biasa juga belum.
2: Abang Dewa tuh kalau main dengan Om di rumah selalu, nih. Abang Dewa tuh nanya lucu, eh. Aduh. Alam Abang Dewa, Karere di Paso, Ibu Marni di Paso Transit, Bung Stacy di Hati Besar, Bung Fabio di Sulit, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Bung Tony dan Abang Bung Gerson di Puncak Tune ya. Selamat malam. Ibu-ibu yang ada di Manado, selamat malam. Ibu yang di Jailolo kan. Lupa lah. Pokoknya semua-semua yang punya fans Pro 4, selamat malam, selamat beristirahat. Semuanya selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Ya, buat Kak Ita, malam. Salam for keluarga. Makasih Kak Ita.
0: Terima kasih. Ya, amin, Kak Ita. Amin, amin. Dadah. Iya nih, Kakak Steve suka gabung nih di WhatsApp, bilang Mama Lin ceria banget. Oke, Mama Lin pung requestan suka nyong Papua dari Mita Talahatu siap mengudara. Yang lain yang masih mau request masih boleh pastinya, yang mau gabung bisa langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada lagi yang sudah gabung. Matawana Perampas, selamat malam, halo.
3: Matawana Perampas, selamat malam, Kakak Ica.
0: Selamat malam, halo.
3: Iya, orang Puncak Bali mau koreksi yang tadi baru lewat itu. Mohon maaf, sebut namanya bukan Gerson ya, Mr. Gasop, Ibu Lin.
0: Oke, Maling, ya. Dengar juga, namanya Mr. Gasok ya.
3: Terus Kakak Ica.
0: Iya.
3: Bisa mau tanya itu, dulu kan bisa satu kantor di Koramil Kota sama Omnya Wakano itu, sekarang di mana?
0: Om Wakano siapa tuh?
3: Ya bisa sudah lupa Kakak Ica ya.
0: Iya, soalnya kan Wakano kan banyak ya, Mr. Gasok.
3: Benar.
0: Mak, Wakano tuh ada dari Latu, ada dari Tumalehu, Waloi, Laimu, ada dari Sipa. Jadi kan
3: oh, gitu. Oh,
0: iya, betul.
3: Oke lah, nanti saya cek dulu namanya. Saya okay. Lupa itu.
0: Siap, siap.
3: Terus mau salam untuk yang di NTT tadi ya?
0: Iya, Opa Juan.
3: Opa Juan, selamat malam. Salam kompak, salam kenal dari Mr. Gasok di Puncak. Kakak Ica masih bisa request?
0: Mr. Gasok, itu kasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Nanti okay, kalau misalnya okay. Sunyi, baru nanti boleh yeah. Gabung. Pantau-pantau okay. Saja, okay, Mr. Gasok. Oke okay deh, siap, danke. Okay. Dadong. Iya, baru dua lagu. Pendengar yang mau gabung masih boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari.

Radio Republik Indonesia Langgur masih menemani dan pendengar, silakan Anda bergabung bersama kami malam hari ini. Kita menikmati saja lagu-lagunya di malam minggu, malam yang indah, malam yang panjang. Request lagu, silakan Anda mau mendengarkan lagu apa pada malam hari ini. Ada beberapa lagu sih yang sudah disiapkan, ada Noah Separuh Aku, lalu ada Glenda dengan Hanya Dirimu, ada Fadil Jaidi dengan Pembenaran Cinta. Tapi kalau Anda ingin menikmati lagunya Agnes Po atau juga Jikustik dan lain-lain, boleh request ya. Silakan bergabung di 081 354 95875.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Makin larut pendengar, kebersamaan masih akan terus kita rajut hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, ada coklat dengan dihianati. Kenapa pengkhianati? Apa tahu dihianati? Dihianati ya. Ya udah, biarkan saja. Itu adalah cara Tuhan menjauhkan kita dari orang yang tidak tepat. Dan itu adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Percayalah. Jangan sesali apa yang telah terjadi. Jangan berkata bahwa coba ya, waktu itu tidak seperti itu, mungkin saat ini tidak seperti ini gitu. Jangan sayang, itu adalah resonansi kehidupan, tarian kehidupan yang harus dinikmati. Dan itu juga membuat kita lebih tegar lagi ketika menghadapi hal yang lebih besar lagi dari apa yang kita hadapi sekarang. Oke, dari coklat dihianati, ada satu lagu dari Monica tentang cita-cita. Cita-cita besarnya apa ini? Ingin bersamamu selamanya. Oh, mau juga dong kalau begitu.

Pendengar Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada, Merpati tak rela melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini, menempatkan kita pada menit ke-20 bergeser dari pukul 23 atau jam 11 waktu Indonesia Timur. Ya, dan masih kami temani dengan sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini. Sedang apakah Anda di sana pendengar sedang memikirkan sesuatu yang begitu berat terasakah, atau dalam hati Anda bertanya-tanya kok bisa seperti ini, maunya begini? Nikmati prosesnya, semuanya akan ada pada masa dan waktu yang dinantikan, indah tentunya ya. Oke, ada Chris Dayanti dengan Pilihlah Aku Jadi Pacarmu. Ya, itu benar bukan sih? Benar ya? Kita nikmati aja dulu kali ya lagunya Chris Dayanti dengan Pilihlah Aku.

Sajian pamungkas kami untuk Anda di malam hari ini, khusus untuk yang baru saja memantau siaran kami, perlu satu RRI Langgur, ada Armada, Asal Kau Bahagia. Aku juga bahagia sayang, kalau dirimu bahagia. Ada juga lagunya BCL, Hatiku Masih Milikmu. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Anda berada Radio Republik Indonesia Langgur, menemani Anda ada BCL, sudah melengkapi kebersamaan kita malam hari ini pendengar. Selamat beristirahat, Anda yang memilih istirahat lebih awal. Sebenarnya ini tidak awal ya, karena sudah telat banget, sudah masuk dalam kategori begadang. Tapi karena ada beberapa kegiatan besar yang dilaksanakan dan semoga sudah selesai semuanya, Anda bisa melanjutkan istirahat Anda. Dan jangan lupa perhatikan keamanan rumah ya, tutup pintu dan jendelanya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan lupa syukuri segala karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kita di hari ini, semoga lebih baik, dan hari esok kita bisa menjemput kebaikan itu dengan kesehatan yang baik bersama dengan keluarga tercinta. Sukses untuk Anda di sana pendengar. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara mulai besok pagi pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, Madhuan Fatmawati, Samsudin Oherat, Rian Ngarbingan, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Laki. Kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Di pagi ini, pendengar, kami Rari Saum Laki menghadirkan lagu-lagu religi. Kami bagikan untuk Anda umat Kristiani di pagi ini yang telah bersama kami di Pro 1 RRI Saum Laki. Ya, untuk Anda umat Kristiani, selamat pagi. Untuk Anda pendengar, di pagi ini kita sama-sama dengarkan lagu-lagu rohani untuk Anda di saat ini.

dalam keadaan seperti apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: selamat pagi untuk Anda umat Kristiani pagi ini. Lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda saat ini. Dan pendengar, sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Langgur pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal inspirasi dan informasi.

Saudara, kembali lagi bersama saya Resti Febrianti dalam Sepekan Info, rangkuman berbagai informasi dan peristiwa penting yang terjadi selama satu pekan terakhir. Inilah info selengkapnya. Program Makanan Bergizi Gratis MBG membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk usaha pengolahan hasil perikanan, produk berbahan baku lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan program, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kepala Balai POM Ambon Tamran Ismail kepada RRI mengatakan peluang tersebut harus diikuti peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kemampuan produksi UMKM akan lebih berkembang jika didukung akses pasar yang jelas, termasuk melalui kebutuhan pangan dalam program MBG. Menurut Tamran, produk olahan ikan yang akan masuk dalam rantai pasok MBG harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, termasuk penanganan dan penyimpanan yang tepat. Karena itu, penguatan UMKM di Maluku Tenggara perlu berjalan bersama pendampingan dan penurunan standar produksi. Permintaan akan minyak tanah di kalangan masyarakat baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara masih sangat tinggi, tetapi tidak disertai dengan kuota yang cukup dari pangkalan minyak tanah membuat warga yang tidak kebagian harus rela membeli pada pengecer. Dengan harga selangit, Ibu Dewi Yahflean salah satu warga yang mengeluhkan soal itu. Sementara itu di Kota Tual, Ibu Muna Abidin menyayangkan peraturan pangkalan mitan yang membatasi kuota pembeli dari luar kompleks, hingga wajib membawa kartu keluarga sebagai tanda pengenal. Dirinya meminta agar pemerintah khususnya dinas terkait lebih jeli melihat permasalahan ini karena sudah terjadi sekian lama dan warga masih saja kesulitan minyak tanah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para petani melalui langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis dan kolaborat. Hal tersebut disampaikan selesai mengikuti upacara peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Balai Kota Tual. Menurut Asegaf, Dinas Pertanian bersama para petani

Tani telah merencanakan sejumlah aksi dan kegiatan untuk mendukung perkembangan sektor pertanian di Kota Tual. Kegiatan tersebut diantaranya berupa penyuluhan dan pembinaan serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian. Produksi ikan tangkap dan budidaya di Maluku Tenggara masih perlu ditingkatkan. Di saat yang sama, pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro juga masih terbentur keterbatasan modal, teknologi, dan sarana produksi. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perikanan Maluku Tenggara untuk memperkuat pembinaan dari produksi hingga pengolahan hasil perikanan. PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara Ruslan A.G. Ingratubun kepada tim RRI mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah produksi, tetapi juga kualitas dan kuantitas produk olahan dihasilkan pelaku usaha. Karena itu penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian dari strategi pengembangan sektor perikanan di daerah. Program layanan pendampingan hukum atau legal assistance oleh kejaksaan menjadi langkah awal mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di daerah. Hal ini dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, terkait layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara, berupa konsultasi hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan hukum administrasi negara secara berkelanjutan bagi kegiatan tertentu. Dalam rangka mitigasi risiko umum tata kelola penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan pembentukan peraturan serta keputusan tata usaha negara kepada pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Akan pentingnya kepekaan untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di setiap instansi pemerintah. Sebagai bentuk pelaksanaan pendampingan kejaksaan untuk mengetahui progres pembangunan infrastruktur yang bersumber dari keuangan negara. Aplikasi Sentuh Tanah yang digunakan pemilih sertifikat elektronik mempermudah akses lahan dan pengawasan terhadap batas tanah sekaligus meminimalisir konflik. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Stersemam mengatakan peningkatan pemahaman masyarakat terkait dokumen pertanahan akan menjadi prioritas program melalui sosialisasi pentingnya legalisasi dokumen pertanahan berupa akses dokumen fisik yang dapat dimonitor langsung melalui handphone Android, tata letak dan koordinat lahan yang dimiliki masyarakat sehingga sekalipun memiliki batasan, namun pihaknya akan terus mengembangkan kompetensi dan perangkat penunjang. Guna mempermudah layanan publik di Maluku Tenggara dan Kota Tual yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Maluku Tenggara. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Afan Bahri Ivan menjelaskan, tugas pokok dan fungsi utama dinas ini mencakup perumahan rakyat, yakni penyediaan penataan dan pengawasan rumah layak huni, serta penanganan perumahan swadaya atau bantuan rumah korban bencana. Selanjutnya kawasan permukiman yakni pengentasan kawasan kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta penataan dan pengawasan rumah layak huni, serta penanganan swadaya atau bantuan rumah korban bencana. Kasatreskrim Polres Maluku Tenggara Ibtu Zainal menanggapi pernyataan terkait penanganan kasus tindak asusila yang menimpa anak di bawah umur pada Ohoy Wine. Menegaskan sedang mendalami laporan tersebut, kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan atau tahap awal karena terlapor dari kasus di Wine juga merupakan anak di bawah umur. Selain itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Malra juga dilaporkan sangat tidak humanis menghadapi keluarga korban. Ibtu Zainal menjelaskan pihaknya tidak membenarkan tindakan arogansi personilnya kepada siapapun. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf mengatakan pemerintah Kota Tual siap membuka kerjasama daerah di bidang pertanian dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini ia sampaikan kepada RRI selesai upacara di Balai Kota Senin kemarin. Menyusul adanya sejumlah petani asal Tanimbar yang datang ke Kota Tual untuk menjual hasil pertanian mereka. Kehadiran petani dari Tanimbar tersebut kemudian menimbulkan keresahan di kalangan sebagian petani lokal Kota Tual. Kondisi itu bahkan memicu protes yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Tual karena petani lokal merasa aktif aktivitas penjualan tersebut turut mempengaruhi ruang usaha mereka. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan harapannya agar implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Indonesia dan Tiongkok yang telah dibahas beberapa waktu lalu dapat berjalan dengan baik. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kedua negara, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Lewerisa mengatakan kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok harus mampu memberikan manfaat bagi kedua negara. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
BPS memiliki peran penting untuk menerbitkan data akurat bagi proses perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham menjawab pertanyaan RRI sehubungan dengan aplikasi data yang merupakan output sebuah survei atau sensus yang dilakukan sebagai badan milik pemerintah yang secara nasional dipercayakan untuk melakukan potret pembangunan di daerah. Olehnya itu hasil sensus akan menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Detsen mencakup basis data terintegrasi mengenai informasi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan relatif dari seluruh individu dan keluarga Indonesia. Regulasi yang sementara dikaji mempertegas tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi ke depan akan tetap dimaksimalkan bagi tenaga dosen jenjang strata 3. Pernyataan ini diungkapkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12, Maluku dan Maluku Utara Saiful Deni. Menyikapi tuntutan perkembangan global untuk mewujudkan generasi emas bangsa, namun selain di perguruan tinggi negeri, pendampingan bagi perguruan tinggi swasta akan terus dioptimalkan di Maluku dan Maluku Utara, termasuk peningkatan kompetensi tenaga dosen guna memicu kualitas lulusan sejalan harapan bersama. Musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kepulauan K tentu saja berdampak pada berbagai kepentingan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Direktur PDAM Tual Hasan Reniuryaan dalam Halo RRI pagi tadi menjelaskan, kendala yang ditemukan pihaknya selain debit air yang menurun, beberapa pipa air juga mengalami kondisi keropos. Selain itu, untuk pelayanan kepada warga masyarakat, Reniuryaan menjamin tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Kota Tual menyiapkan langkah mitigasi untuk mengatasi dampak kekeringan yang mulai mengganggu aktivitas pertanian di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah jangka pendek dan jangka panjang guna menjaga ketersediaan air bagi tanaman dan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf kepada RRI Rabu siang mengatakan salah satu langkah jangka pendek dilakukan melalui dukungan anggaran APBN untuk membangun jaringan irigasi. Kota Tual mendapat alokasi jaringan irigasi sebanyak 15 unit yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bagi petani. Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon mengingatkan pelaku usaha olahan ikan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjaga rantai dingin tuna dan cakalang. Penanganan ikan yang tidak tepat dapat memicu peningkatan histamin yang berisiko menyebabkan keracunan pangan. Kepala Balai POM Ambon Tamran Ismail saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon Rabu pagi mengatakan, tuna dan cakalang termasuk jenis ikan yang memiliki risiko tinggi terhadap pembentukan histamin. Risiko ini terutama muncul ketika ikan tidak segera didinginkan atau suhu penyimpanan tidak terjaga. Karena itu rantai dingin harus diperhatikan mulai dari penanganan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, hingga distribusi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menggelar kegiatan sosialisasi pelatihan bagi pelaku usaha serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengolahan jasa ekosistem, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta upaya konservasi lingkungan pesisir. Sementara itu, peneliti ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan Husein Rifai mendorong Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerapkan skema Payment for Ecosystem Service atau pembayaran jasa ekosistem. Penerapan skema ini diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Husein mengatakan, penerapan PES ini diperlukan dengan sistem pengelolaan yang baik agar manfaat ekosistem dapat dihitung dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dana yang dihasilkan melalui skema tersebut dapat digunakan untuk mendukung perlindungan dan perbaikan lingkungan khususnya kawasan pesisir. PT Pelni Cabang Tual menyerahkan klaim asuransi jiwa sebesar Rp72.500.000 kepada ahli waris penumpang KM Labobar yang meninggal dunia dalam pelayaran pada Juli lalu. Santunan tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak penumpang sesuai ketentuan perlindungan asuransi yang melekat pada tiket kapal. Penyerahan klaim dilakukan di kantor PT Pelni Cabang Tual pada Selasa kemarin. Santunan diberikan kepada Nurmin, istri almarhum Selamat Ohoiren, warga Dusun Mangun Desa Tual, Kecamatan Pulau Dola Selatan, Kota Tual, yang meninggal dunia atas KM Labobar 14 Juli 2026 lalu. Kepala PT Cabang Pelni Kota Tual Agus Herianta pada RRI melalui sambungan telepon Rabu siang mengatakan, setiap tiket kapal Pelni yang dibeli secara resmi telah mencakup perlindungan asuransi penumpang dan pas pelabuhan. Karena itu apabila terjadi resiko selama perjalanan, hak penumpang maupun ahli waris memperoleh santunan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual menerima peserta magang gelombang kedua tahun 2026 sebanyak 14 orang. Kalapas
Nurholis Nur kepada RRI mengatakan penerimaan ini menjadi kali kedua pada 2025 lalu. Sebanyak 6 lulusan baru telah melaksanakan magang di Lapas Tual. Para sarjana baru ini mengikuti program dari Kementerian Ketenagakerja. Sesuai informasi dari Kalapas Nurholis, program utama Kementerian Ketenagakerjaan untuk lulusan baru adalah program magang nasional yang dapat diakses melalui portal Siap Kerja. Dalam pelaksanaan magang selama 6 bulan ini pun, para pemagang diberikan uang saku setara upah minimum regional atau UMR sesuai dengan daerah magang masing-masing. Kejaksaan Negeri Tual memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi termasuk melaporkan indikasi pelanggaran hukum sesuai prosedur. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho sejalan program prioritas pelayanan publik bagi semua kalangan, baik pemerintah daerah, BUMD, BUMN, pelajar dan masyarakat umum terhadap edukasi hukum bagi masyarakat untuk mengenal secara terperinci dasar hukum dan efek buruk pelanggaran hukum. Selain itu, ruang penyuluhan dan konsultasi hukum menjadi indikator penting dalam mendeteksi pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalkan tindak pidana korupsi dan pelanggaran lainnya. Dukungan Pemkot Tual terhadap berbagai kegiatan survei dan sensus oleh BPS diapresiasi dalam sukses pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini. Kepala BPS Kota Tual Avia Leatemia mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui persentase kemajuan 10 tahun sebelumnya. Dan berdasarkan pelaksanaan sensus diawali prelist atau ground check untuk melihat seberapa banyak kekuatan sektor usaha di Kota Tual. Dengan akumulasi usaha besar itu sebanyak 8 unit, usaha menengah terdapat 30 unit dan usaha kecil mikro memasuki 9 unit dan membutuhkan dukungan setiap OPD teknis dalam menjalankan program tersebut. Masyarakat Kecamatan Wertamrian bersama Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena menyampaikan aspirasi dan menolak aktivitas HPH PT KJB di Hutan Yamdena. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Koordinator Aksi Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena Yohanes Malindir dalam orasinya di depan kantor Bupati Kepulauan Tanimbar meminta pemerintah daerah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Wertamrian untuk menolak dan menutup HPH PT KJB di Hutan Yamdena. Malindir menyebut aktivitas penebangan telah menyebabkan kerusakan Hutan Yamdena, sementara masyarakat disebut belum menerima manfaat yang sepadan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyikapi aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada pemerintah pusat. Petani di Ohoy Lair Ngangas terkendala soal air berdampak pada hasil panen cabai. Hal ini disampaikan salah satu petani cabai, Leo Takerubun, kepada RRI. Kesulitan kelompok petani cabai di desanya yakni soal sumber air yang jauh dari kebun. Ini bisa diatasi jika pihaknya mempunyai mesin pompa air sendiri. Maka dari itu, Takerubun berharap Dinas Pertanian bisa melihat permasalahan ini dan membantu kelompok petani di desa Lair Ngangas. Kejaksaan Tinggi Maluku mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Modus tersebut dilakukan melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan foto profil berlogo kejaksaan dan nomor kontak yang patut dicurigai. Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negara Maluku Tenggara, Muhammad Walid Ramadan Nasution, menyampaikan peringatan tersebut kepada tim RRI. Himbauan ini merujuk pada Surat Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 27 September 2026. Peneliti Alimadia BRIN Jakarta Husin Rifai Rabu pagi mengatakan perlindungan lingkungan pesisir membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Menurutnya, keterbatasan fisikal pemerintah membuat diperlukan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung kegiatan konservasi. Salah satu alternatif yang dikembangkan adalah Payment for Ecosystem Service atau PES. Melalui konsep tersebut, pemanfaatan jasa diberikan ekosistem dapat dihitung nilai moneternya. Husin menjelaskan dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelestarian dan perbaikan lingkungan. Ia menilai skema tersebut dapat membantu memastikan kegiatan konservasi tetap berjalan secara berkelanjutan. Pemetaan potensi wisata dan perubahan mindset pelaku usaha menjadi kunci utama pengembangan wisata berkelanjutan. Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Dr. Mince Wawo, menjelaskan dirinya menerima undangan pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap kegiatan pelatihan skema pembayaran jasa ekosistem pengelolaan badan layanan umum daerah dan wisata berkelanjutan untuk konservasi pesisir berkelanjutan di Maluku Tenggara, yang ingin menyampaikan hasil penelitian kawasan terkait pengembangan objek-objek wisata yang bakal ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah. Penjualan tiket konser amal untuk mendukung pengembangan Gereja Betania Jemaat Wab Ngufar Maluku Tenggara telah mendekati 5.000 tiket. Panitia menargetkan penjualan mencapai 7.000 sampai 9.000 tiket hingga konser digelar. Ketua Panitia Konser Amal Lursyara Caki Rahayaan kepada tim RRI mengatakan persiapan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maren Langgur 3 Oktober 2026 telah mencapai sekitar 80%.
DPRD Kota Tua melalui penyampaian akhir fraksi terhadap usulan 5 Ramperda Penkop Tua dalam sidang paripurna DPRD Kota Tua. Wakil Wali Kota Tua Amir Umrah mewakili Wali Kota Tua Ahmad Yani Renwan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tua di ruang rapat DPRD Tua dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Guna membicarakan tahapan kedua pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Tua tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yakni Ranperda tentang perancangan tata ruang wilayah Kota Tua tahun 2026-2046, Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik, Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Tua nomor 02 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah menaruh harapan besar kepada 140 wisudawan Wisudawati Politeknik Perikanan Negeri Tual yang baru saja menamatkan pendidikan mereka. Dirinya menjelaskan ke depan daerah sangat membutuhkan keahlian mereka yang bukan saja menguasai secara materi tetapi juga terkait praktik di lapangan. Dengan pendidikan vokasi yang mereka dapatkan selama ini sangat sesuai diterapkan pada wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara yang adalah daerah kepulauan. Meski jaringan internet sudah menyebar luas bahkan di seantero Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun kondisinya di sejumlah desa, terutama desa-desa terpencil, masih sangat minim. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas pelayanan menjadi terganggu. Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, Zainal Arifin, saat ditanya terkait kendala apa yang dihadapi dalam pembayaran pajak. Arifin berharap kualitas jaringan lebih ditingkatkan guna mencapai penduduk yang bermukim di desa-desa terpencil. Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara Nana Wulandari pada dialog interaktif spesial Hari Batik di Pro 1 Jumat pagi mengatakan batik khas Kepulauan K telah memiliki merek The Batik Evav. Menurutnya keberadaan batik tersebut menjadi kebanggaan karena memiliki motif dan ciri khas yang menggambarkan identitas Maluku Tenggara. Nana mengaku bangga dan senang menggunakan batik Maluku Tenggara dalam berbagai kesempatan. Ia menilai batik khas daerah tersebut tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga menjadi kebanggaan bagian dari identitas masyarakat Kepulauan K. Ia menjelaskan The Batik Evav juga dapat dipesan sesuai permintaan sehingga masyarakat dapat memilih motif maupun desain yang diinginkan. Keunikan batik tersebut semakin terlihat melalui berbagai gambar khas Kepulauan K seperti bia, karang laut, dan embal. Pelaku UMKM perempuan di wilayah pesisir Kabupaten Maluku Tenggara didorong mengembangkan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah. Melalui pelatihan yang digelar Dinas Perikanan, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan program makan gizi gratis, termasuk penyediaan produk olahan ikan bagi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Maluku Tenggara. Ketua kelompok pelaku UMKM Ohoiwap Mistan De Harley Miru kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut memberi peluang bagi ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisir untuk mengembangkan keterampilan sekaligus usaha berbasis potensi perikanan. Menurutnya, hasil tangkap nelayan tidak hanya dijual dalam bentuk ikan segar tetapi dapat diolah menjadi produk seperti bakso ikan yang memiliki nilai tambah. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Misalkan terkait penerangan, saat ini untuk wilayah perbatasan hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku Tenggara Munawir Madwan. Selain listrik, akses untuk mendapatkan layanan internet juga diusahakan untuk dinikmati seluruh masyarakat yang besar seperti di daratan yang kecil. Madwan menambahkan workshop Pemda Maluku Tenggara bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta menghasilkan sinyal elemen pembangunan di wilayah Lokpri pada 2027. Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tenggara telah memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha, dimulai dari support kepada pelaku usaha mikro hingga menengah dan menjembatani pelaku usaha dengan pihak perbankan. Dengan demikian secara tidak langsung bisa memberikan efek pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM yang serius. Pendampingan dan tata kelola keuangan yang optimal menjadi indikator penting dalam meningkatkan peran usaha pariwisata berkelanjutan. Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Mince Wawo, mengatakan tata kelola keuangan meningkatkan semangat berusaha, peluang produk dan identifikasi potensi wisata di masing-masing Ohoi karena aspek usaha wisata. Jika terdapat hasil penelitian pada penelitian pengelolaan wisata berkelanjutan yang melibatkan peserta diantaranya Pok Darwis, Bumdes, pengelola usaha-usaha kecil akan mampu menyusun buku kas sederhana dan mengetahui langsung untung atau rugi terhadap pendapatan yang diperoleh.
Konektivitas transportasi laut dari Tual menuju wilayah pulau-pulau Kur dan sekitarnya tidak hanya mengandalkan kapal feri, tetapi juga mendukung layanan kapal perintis. Kedua layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Meskipun dalam kondisi tertentu, jadwal pelayaran dapat mengalami penundaan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual Jamaluddin Rahareng kepada RRI mengatakan, kapal perintis juga melayani sejumlah wilayah termasuk Tayandotam dan pulau-pulau Kur. Kapal tersebut dijadwalkan beroperasi pada hari tertentu sehingga masyarakat memiliki alternatif layanan transportasi laut selain kapal feri. Menteri ATR BPN menginstruksikan kepada seluruh ASN dalam lingkup institusi pertanahan di daerah untuk melayani warga setulus hati dan tanpa diskriminasi. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman menyikapi arahan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terhadap pelayanan legalisasi tanah milik masyarakat serta program prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga maksimalisasi pelayanan di masyarakat dapat berjalan sukses tanpa kendala. PT Perusahaan Listrik Negara Persero mendorong masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk mengakses berbagai layanan kelistrikan. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan gangguan, mengajukan pemasangan baru dan tambah daya, membeli token, hingga membayar tagihan tanpa harus datang ke kantor PLN. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran UP3 Tual, Marta Dami Tupalilu, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan PLN Mobile merupakan super APP yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelanggan dalam satu aplikasi. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store, terus diperbarui dengan berbagai feature. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kota Tual Anggraeni Fatima Rahanar berharap cabang olahraga futsal dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Maluku Popmal 2027. Hal tersebut disampaikan dalam dialog EVAF Jumat pagi di Studio Pro 1 RRI Langgur. Rahanar mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas terkait untuk memastikan futsal sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Popmal 2027. Menurutnya keikutsertaan futsal akan membuka peluang bagi atlet-atlet muda Kota Tual untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat provinsi. Demikian sepekan info rangkuman berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi Anda dalam mengikuti perkembangan terkini. Saya Resti Febrianti pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Di manapun Anda berada, sajian informasi sepekan sudah kami hadirkan untuk Anda. Menempatkan kita pada menit ke-25 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Nanti pada jam 9 kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita nasional.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap semangat di akhir pekan, minggu pagi yang istimewa ini, banyak hal yang dilakukan. Waktu dan kesempatan yang luar biasa ini manfaatkan dengan sebaik mungkin bersama dengan keluarga tercinta di rumah, atau setidaknya Anda memanjakan diri Anda melakukan hal-hal positif yang baik yang bermanfaat untuk diri Anda.

0: jam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

di Republik Indonesia Lanzur menemani Anda mendengar di pagi ini. Cuaca masih seperti kemarin ya, kabut masih menyelimuti wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Tolong jaga kondisi kesehatan Anda ketika bepergian, gunakan masker, lindungi diri Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau memilih di rumah saja boleh, untuk merapikan atau beres-beres rumah dari debu yang lumayan ya, sedikit meningkat beberapa

0: Stop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar.

0: Dong.
1: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berangkat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Hehehe, apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Dan bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Maka kau pakai air aki.
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yo palah saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: sih ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju?

Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, cinta dan kebaikan-Mu tiada taranya, jauh melampaui segala yang kami mohon dan yang kami lakukan. Curahkanlah cinta kasih-Mu dan kebaikan-Mu ke dalam diri dan hidup kami, dan mampukanlah kami agar senantiasa menjadi pekerja yang baik di kebun anggur-Mu, mengolah dengan baik lingkungan hidup kami, diri serta kehidupan kami setiap hari, agar menghasilkan kebahagiaan dan keselamatan bagi sesama, serta kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Kebun anggurku itu, aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang

itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Baik pengantar

Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah

para suster, ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, kaum beriman, secara khusus umat Kristiani, lebih khusus lagi umat Katolik, dan secara umum segenap warga masyarakat, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia di daerah ini, yang kami kasihi dalam Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Salve. Seperti saya katakan dalam pembukaan perayaan Ekaristi tadi, bahwa tema liturgi kita hari ini, khususnya bacaan-bacaan kitab suci, adalah penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan. Kata penggarap ini bisa punya makna multitafsir, bisa positif, bisa negatif. Saya tidak tahu kenapa para ahli menerjemahkan kitab suci dengan kata penggarap. Tapi kalau makna yang menurut saya lebih netral, lebih baik, lebih mudah dipahami adalah pekerja kebun anggur Tuhan. Di naskah lain memang dipakai pekerja. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ada beberapa pihak dalam bacaan hari ini yang perlu kita pahami. Selain perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan kebun anggur Tuhan, yang dimaksud dengan kebun anggur Tuhan pada masa lalu, pada masa Injil ini diceritakan, adalah bangsa Israel, kaum Yahudi. Sementara para penggarap adalah pemuka-pemuka agama, ahli Taurat, kaum Farisi, mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk membina, menuntun bangsa Israel supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan hamba-hamba Tuhan yang dikirim dan dihabisi, yaitu para nabi, putra dari kebun anggur itu sendiri ialah Yesus Kristus. Sementara tentu kiranya kita sudah paham, bos, pemilik, tuan dari kebun anggur itu tidak lain adalah Allah. Lalu aktivitas penggarapan, pekerjaan adalah pengelolaan terhadap bangsa Yahudi, terhadap tata hidup mereka, juga tentu lingkungan hidup mereka, agar mereka terselamatkan, menjadi bahagia di dunia maupun akhirat, dan kemuliaan Allah menjadi nyata. Ini sedikit tentang makna bacaan kitab suci bila kita lihat dalam konteks zaman dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang ini, saat ini dan di sini, pada masa kita? Pertama, kebun anggur Tuhan adalah diri kita semua, kehidupan kita semua, baik kaum beriman Kristiani, orang Katolik, orang Protestan, maupun sesama saudara-saudari kita yang menganut iman, menganut agama yang lain, warga masyarakat yang lain, bahkan mereka yang tidak beriman sekalipun.
Mereka itu juga adalah bagian dari kebun anggur Tuhan. Jadi manusia, diri manusia dan seluruh tata hidupnya adalah kebun anggur Tuhan. Bahkan lebih dari itu, alam semesta dan segala isinya adalah kebun anggur Tuhan. Sementara bagaimana menggarapnya, bagaimana mengelolanya? Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, di sana dikatakan, kuasailah alam semesta dan berkembang biaklah. Dengan kata lain, beranak cuculah dan olahlah alam semesta ini dengan baik. Kelola dirimu dan hidupmu dengan baik, agar Anda bisa berbahagia, bisa selamat, serta kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan itu menjadi nyata. Ini adalah tugas panggilan dan perutusan bagi segenap umat manusia ciptaan Tuhan. Dalam konteks Injil Suci, itu adalah penggarapan, pengelolaan kebun anggur Tuhan. Tujuannya adalah agar umat manusia berbahagia, hidup aman sentosa, tenteram dan damai. Dan dengan demikian kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan, sang pemilik kebun anggur Tuhan itu menjadi nyata, menjadi jelas. Lantas siapakah para penggarap, para pekerja? Kita semua dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan siapakah hamba-hamba Tuhan? Hamba-hamba Tuhan itu para pemuka, pemimpin. Tentu pertama-tama dan terutama adalah pemimpin pemuka agama. Lebih dari itu, tokoh masyarakat, pemimpin bangsa, negara, pemerintahan. Semua itu bisa diartikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dengan catatan bukan yang buruk tapi yang baik. Kalau yang buruk itu penggarap yang buruk. Jadi penggarap itu mulai dari bos besar sampai orang kecil. Baik dalam lingkup agama, lingkup gereja maupun lingkup masyarakat dan pemerintahan. Tinggal dia baik atau buruk. Kalau dia tidak lakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan buruk, maka dia penggarap-penggarap yang buruk. Bukan penggarap pekerja yang baik, tapi dia perampok, pencuri, perusak karena rakus. Itu makna pesan Injil tadi. Sekali lagi, siapa dia, siapa saja? Termasuk mungkin dari kalangan kami para imam. Lalu bagaimana penggarap-penggarap yang baik dan hamba-hamba Allah? Penggarap yang baik maupun hamba Allah adalah orang-orang yang dia bekerja melayani sungguh-sungguh, menjadi pelayan gereja, pelayan umat Allah, pelayan masyarakat, pelayan publik yang baik, yang bekerja dengan penuh cinta kasih, pengorbanan, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Itu adalah hamba-hamba Allah yang baik, penggarap-penggarap yang baik. Kebalikannya adalah pencuri, perampok karena kerakusan, penggarap-penggarap yang jahat, penggarap yang buruk. Lantas kenyataannya bagaimana? Jawab sendiri, periksa diri masing-masing dalam melaksanakan tugas tanggung jawab Anda. Baik dalam lingkup gereja, lingkup agama, lingkup rohani, maupun dalam lingkup masyarakat, negara, pemerintah. Kalau tidak jalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanah Tuhan, amanah rakyat, dengan penuh pengabdian dan pelayanan,
pengorbanan dan cinta kasih. Kalau tidak ada unsur itu, maka kesimpulannya bukan yang baik, tapi yang buruk. Kenyataannya banyak. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, saya hanya mau mengingatkan satu kenyataan yang nyata, memprihatinkan, menyedihkan. Kalau saya berjalan sedikit di keliling pulau kecil, di mana-mana ada kebakaran. Di mana-mana. Ini artinya apa?

dapat dikatakan bahwa ini mengindik untuk keamanan kenyamanan damai, tapi kita merusak, membakar, atau kita membiarkan tangan-tangan jahil merusak dan membakar. Artinya kita semua bersalah, termasuk saya. Kita kurang mengawasi, kurang menjaga ciptaan Tuhan. Ini hal yang sangat nyata. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum beriman, masyarakat sekalian, termasuk para pembesar gereja, agama, pemerintah, mari tolong kita menyadari tugas tanggung jawab kita. Tuhan menitipkan bumi ini dan segala isinya ke dalam tangan kita untuk mengolah. Mengolah itu beda dengan untuk merusak. Bukan untuk membakar, membabat seenaknya, sesukanya. Akhirnya terjadilah apa seperti yang sedang kita saksikan dan alami. Coba bayangkan masa depan anak cucumu. Kalau setiap tahun terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Banyak kesusahan, kesulitan. Nanti tidak ada lagi kebun andal. Lalu semua lari ke pasar, beli beras, asal semua ada uang. Nah kalau sudah susah, lalu mulai rebut-rebutan. Rebut-rebutan tidak bisa, lalu mencuri takar ruang kiri kanan. Kehidupan menjadi kacau balau. Itu yang terjadi. Saya lewat jalur jalan dari Langgur sampai ke Ngabub sana. Saya dalam mobil membayangkan, lama-lama tidak ada lagi kayu untuk para nelayan menggunakan untuk bagan misalnya, atau menggunakan untuk rumpon misalnya. Itu. Lalu apa yang terjadi? Mengalami kesulitan mata pencaharian. Lama-lama nanti tidak ada lagi humus tanah alamiah. Pohon yang bertumbuh, rumput yang bertumbuh, gugur lalu busuk di situ, itu pupuk alamiah yang paling bagus. Tapi sudah dibakar duluan, jadi abu, angin tiup dia melayang hilang, tanah semakin gersang. Di mana-mana susah air. Karena apa? Tidak ada penggarap-penggarap pekerja kebun anggur Tuhan yang baik. Tapi yang ada adalah perusak, pembakar, perampok. Saya harap ini menjadi catatan bagi para pendengar sekalian, bagi umat beriman secara khusus, bagi saudara-saudaraku kaum Katolik yang terkasih. Mari kita mengadakan gerakan pemeliharaan alam semesta sebaik-baiknya demi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kita masa kini dan masa depan nanti. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah.

menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, mari kita mohon bantuan Tuhan dalam doa-doa umat kita.

0: Hendaknya umat menjawab, Tuhan dengarkanlah doa umatmu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraanmu, kekudusan dan kebaikanmu. Marilah kita mohon. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injil yang membebaskannya. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu tercerah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon.
1: Pada kesempatan ini kita juga berdoa untuk maksud-maksud dari beberapa dari antara kita, dari Dedi Kunarto, dari Henrikus Leftungun, dari Nona Yuliana Tofi, dari Rita Ngambelubung, dari anak Chelsea Tofi, dari Ibu Yeni Arwalimbun, dari anak Neto Egi dan Raffi, dari keluarga Esebius Uta Safsaf Ubun, juga dari keluarga Esebius Uta Safsaf Ubun, dari Angelina Balrianan, dari orang-orang yang telah Tuhan panggil, khususnya orang tua, dari Bapak Elisa Melatunan, dari Ibu Nia dan anak-anak, dari Yohana Ko, dari Max Tenwood, dari anak cucu untuk Ibu Lisa, dari seseorang untuk maksudnya, dari keluarga James Retob, dari Ibu Yuliana Lobia, dari Robert James Retob, dari keluarga James Retob, dari Peggy Siahuta, dari Ibu Santi Rumangun, dari keluarga P. Ulukianan, dari Pascalis Kabrahan Ubun, dari Wati Kabrahan Ubun, dari Bapak Bernardus Tofi, dari Bapak Cornelis Damal. Allah Bapa di surga, inilah doa-doa umatmu. Kiranya engkau telah mengetahui semuanya, maka kami mohon, berikanlah apa yang terbaik yang dibutuhkan, baik bagi mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Kami mohon ini karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan kurban Ekaristi Kudus. Dalam kurban ini secara khusus kita juga bermohon, kiranya Tuhan dan para leluhur menghentikan para pembakar dan perusak hutan dengan cara mereka, dan mengusahakan untuk mereka berubah dan bertobat. Kalau tidak bertobat, bila perlu, kita juga tidak usah cemas dan takut memintakan bahwa Tuhan Delur menggunakan cara mereka, tangan-tangan mereka yang terbakar, diri mereka yang terbakar, rumah mereka yang terbakar, bukan hutan sumber hidup kita sekalian. Kita lanjutkan dengan kurban Ekaristi Kudus.